Chaba nama su juga za ane ma nama jijin jue muka nama shukja ga chi naga ya Taka gobo ga nama chenda gala ga chue Dilun jesu ga nama panze ga chi naga ya Miwan thagi chenda kala chue Tishu nama su Chau sige nima zho Kaji yo

Flawless. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: No, senam cho. Mutu ngon suli sena chaji shubi suji di na nga pe pinzo la ne da nan pe chen sim sib di. Nyam ponyo li sen ju ji ba gama jung ni zam le mindu nga nan chun sing in chobu su yi na tu zi tam zin ki li sen ki. Tia zi ang zhan tan chen chen ji di kyun ki di bu jie gyu jie li sen na shu gwa pi yo ge su yin.
1: Lo zam de nga nan chu kyun yin di bu to le chen min li ya yang zi hao hua zang shi jia ju dien si chi nan ba kong ngay na lu xie di ming kong zhe res kong zhe shu gi. Tan tang nga nan chu sen na ya ki lu xie di yin na na mo pa mi tuk sim siya ki sung xie di re la.
0: No, 他能行我能去穷去地不遇见你才能说难给你生根宠物成名了生死无常属于空的一呢宁至于被宠物那不错地不一呢我安尼个人群比一嗯看那所南面地基有没他周不用被面对学就满些嗯三顿轮住用被面对学因素那些陈明林呀情感女孩是七南吧空的一呢路线在念不穷被他欠那是七南下了 No, mutu ngan tuli tsena chichi shubi chen sim shibi song xie di rigu nang gu gong bi na nyam ponye li tsen ki te zhe an chan le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge sum a ni chu ge ni gu le wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin
1: 老学员二次是指南吧既然给你呢既然给你出国呀果然给给给作为你做完他这话预备你最近这送南国光明能呢最低不谈低不谈他能吸引了李千那里呀送不赢呢怎么起来我们这边现在呢提醒呢最先把他啊求应他他能吸引呢给成了送不赢呢年轻还在蒙古营别既然给空了呀给给你最低给了送不赢呢要有人是学员
0: No, mutu dao zhi xin la ni xin nan xiu nan kin ki san bu xie ba tie dong han nan zhi dun ro xiu yin. Lo yi san mo kam sam.
2: Kam sam.
0: Na, kam sam, san ha xiu yin na.
2: Chung zi zhi sa ge la.
0: Ne se chung zi la, xie ban ka nei na.
2: Zilu.
0: No, da da se bu min duo.
2: ཁྱི་བེད་ལེ་ཡེན་ཞི་བེད་གལ་ལ་ལེ་སེ་ལོ་ཞི་སེ་ལེ་སེ་ན་ཆུ་ཅི་ཞི་བེད་ཆེན་སེམ་ཞི་བེད་སོང་ཞེ་དེ་ཁ་རང་གེ་སོ་ཕུ་ན་ཡ་ན་པ་ཅི་ཨང་ཐམ་པོ་གེ་ལ་ནམ་ཡེན་ཐུ་ལེ་མ་ཅེ་ཅུ་རིན་ཞི་ཡ་ཡེན་ལ་ནོ་མ་ཅེ་ཡུ་རིན་ལེ་སེ་གེ་ལ་ཏན་དེ་ལ་ཏ་གེ་ལ་ཁ་ཅུ་ལ་ཅི་རིན་གོ་ཁ་བ་དེ་བེ་མ་ཅུང་གག་ན་ chetang mo shu yung gu min du ni chin da chetang
0: ne se